En för de hoj de baseske, de tjugmenon. U de tisalos, u tandron pinesken abautu aithoba oinom. U te deoi spendeske theon, ho de me, di patrik.